0: 101.1 听生活听精彩，听香港电台普通话台
1: AM 621香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。如果你符合资格但还没登记为选民，或者要更新住址，记得在6月2号或之前，透过致方便电邮、邮寄、传真或在网上提交申请。记得提供住址证明和联络方法。你可以在致方便或者 vr.gov.hk 查看你的资料。收到查询信件后，记得尽快回复。截止日期也是6月2号。查询请拨打2891-1001。
1: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
4: Halo Hong Kong. Saya Karsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
3: Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Tapi sekarang ini saya ada di bawah tanah.
4: Oh, ya, kok bisa di bawah tanah?
3: Iya, studio gerobak. Studio gerobak.
4: Tapi, oh ini ya?
3: Kayak udah kayak di dalam kontainer aja ya.
4: Tapi kan Sam, memang ini sudah kedua kalinya Sam siaran di...studio yang bentuknya kontainer ini ya?
3: Iya, aduh.
4: Oh, tapi keren sih
3: Karena
4: saya.
3: Karena pada sibuk katanya.
4: Tapi keren loh. Jadi saya dari kemarin memang terinspirasi ya, bagaimana dari kontainer bisa menjadi studio. Dan sayangnya ketika tahun lalu saya dan tim main ke studionya RTHK, kok lupa ya kita nggak ngelihat yang kontainer-kontainer itu seperti apa ya Sam ya?
3: Ah, makanya.Aduh.
4: Gak apa-apa, mungkin ini pertanda nanti tahun ini harus lihat yang studio kontainernya seperti apa.
3: Harus ke Hongkong lagi.
4: Iya. Di Hongkong lagi aja kayaknya ya. Tapi ada kegiatan apa nih Sam yang bisa di-sharing nih Sam untuk di Hongkong kali ini? Karena ini sudah memasuki bulan Mei.
3: Di Hongkong?
4: Udah masuk bulan ya, kelima maksudnya. Loh
3: bulan Mei itu ya biasanya udah mulai panas.
4: Udah mulai panas.
3: Udah mulai panas ya. Kalau panas tuh biasanya maunya di rumah aja dalam AC ya enggak. Tapi Hong Kong ini ada namanya French May Art Festival. Balik lagi

0: untuk merayakan apa episode ya, nggak istilahnya art festival mm-hmm. art Basel ya nggak, jadi yeah. French May Art Festival 2026 kembali hadir di Hong Kong dengan visi yang bersinar melampaui batasan acara budaya tradisional. Selama dari lebih dari 3 dekade, festival ini telah menjadi pilar penting dalam landscape seni kota. Ya, tahun ini festival ini mengusung semangat baru dengan tema Resonance yang berarti kelahiran kembali, ya. Jadi ini festival akan inti dari program festival ini adalah The Hong Kong Jockey Club Series Meet Mona Lisa. Waduh. Dan Portraying the Renaissance. Ya. Jadi berarti kelahiran kembali. Pameran ini luar biasa. Biasa ini menggabungkan Meet Mona Lisa, sebuah perjalanan digital imersif yang menakjubkan. Ya. Dalam kolaborasi inovatif Hong Kong Dance dan French May mempersembahkan Between Wu Guangzhong Ink Odyssey, sebuah pertunjukan lintas disiplin skala besar yang terinspirasi dari lukisan Wu Guangzhong. Ya. French May Art Festival 2022 bukan hanya sekedar pameran keunggulan seni, tetapi juga kelahiran kembali kreativitas budaya dan koneksi yang dinamis. Ya, ya itu.
1: Oke, okay. Sam. Kalau berbicara mengenai seni di Hong Kong, memang kalau Hong Kong tuh udah nggak ada ininya ya, nggak ada lawan deh kalau menurut saya deh ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan seninya. Tapi kalau mau belanja, ya tetap nih boleh dong saingan sama orang Indonesia yang hobinya belanja. Dan Sam harus coba kalau Sam nanti ke Tiongkok ya, ke Cina gitu ya, sudah bisa pakai Kris, sudah bisa pakai QR code.
0: Gimana jadinya?
1: Jadi, Sam ketika ke Indonesia belum pernah pakai Kris ya, pembayarannya ya, yang tinggal di scan aja dari handphone kita.
0: Oh, belum.
1: Nah, jadi nanti Sam bisa pakai ini nih, bisa pakai Kris, tinggal bayar kalau lagi di Cina, tinggal bayar pakai langsung. Jadi nggak perlu, saya nih kalau mau ke Cina nggak perlu nuker uang di Cina dulu, apa sih, saya lupa ya ini ya.
0: RMB.
1: RMB. Saya nggak perlu nuker uang atau nggak perlu pakai kredit card, sudah tinggal di scan aja, cepet banget.
0: Kris itu aplikasi untuk pembayaran ya?
1: Iya, aplikasi untuk pembayaran yang bisa dipakai nih kalau di, misalkan nih saya mau makan siang atau mau jajan nih, sekitar 5.000 aja, 6.000 saya lagi nggak punya uang, tinggal pakai Kris.
0: Oh,
1: langsung
0: untuk
1: dari
0: Indonesia ya?
1: Untuk di Indonesia. Indonesia ya. Tapi sekarang itu nggak hanya di Indonesia aja, karena kan sudah bisa dipakai di Cina, kemudian bisa juga di Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Kedepannya juga akan dikembangkan selain di Cina, di India, dan juga di Arab Saudi. Kalau pakai Kris kan kita nggak perlu pakai kartu, kita cuma tinggal dari mBanking kita aja gitu. Dan ini sudah didukung dari 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan juga 8 lembaga non-bank gitu. Jadi insya Allah kalau belanja di Cina udah gampang banget lah, bisa dihabiskan lah uangnya.
0: Belanja lagi
1: ya. Belanja lagi. Tapi
0: biasa kan pakai kartu kredit, bener. Kartu kredit juga agak susah di Tiongkok dulu ya, atau di China ya.
1: Ada aja kendala kan?
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi jadi memang
0: pakai aplikasi Kris.
1: Iya,
0: ya,
1: pakai kalau pakai pakai QR code sudah jauh lebih mudah. Tapi Sam ya, memang dengan adanya kemudahan-kemudahan teknologi tidak hanya dalam pembayaran, tapi juga ketika kita mempelajari sesuatu. Salah satunya adalah mempelajari gamelan Jawa. Dan ada mahasiswa S3 dari Mesir yang membuat aplikasi gamelan Jawa yang bisa dipakai untuk di orang-orang di Timur Tengah, di Indonesia, dan juga di Hong Kong, karena bisa berbahasa Inggris juga. Seperti apa? Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita hari ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong.

0: Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta.
2: Halo Hong Kong. Sam, tadi kita sudah membahas ya bahwa ternyata banyak warga negara asing, nggak cuma dari Hong Kong aja, tapi juga dari Mesir yang memang memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia, itu memiliki minat yang sangat besar dalam memajukan budaya Indonesia juga nih. Salah satunya adalah Noha Garib Ahmed, yang merupakan kreator dari aplikasi MNI yang membuat gamelan Jawa. Sudah bersama kita sapa Mbak Noha. Halo.
3: Halo.
1: Halo Mbak Noha.
3: Halo.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
2: Mbak Noha, boleh dong diceritain dulu gimana cerita awalnya, kenapa tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia, kemudian belajar di Indonesia sampai kuliah S3 juga di Indonesia loh.
3: Oke. Sebenarnya cerita saya sampai datang ke Indonesia itu sangat panjang sebenarnya. Di awal saya cuma main ke Bali aja untuk wisata aja di tahun 2020. Itu hampir awal waktu COVID sebenarnya. Tapi waktu saya di Bali, saya udah lihat budaya Indonesia bagian darinya, khusus gamelan Bali. Sebenarnya kalau gamelan Bali itu punya mungkin nada yang khas, beda banget dan sangat jauh dari musik Arab sebenarnya dan musik Mesir. Nah, karena saya sebenarnya jurusan saya seni musik di Mesir, saya udah tertarik untuk seni musik Indonesia. Setelah saya udah balik dari setelah habis jalan-jalan di Bali, yang akan kasih kesempatan ke saya lebih kenal budaya dan seni Indonesia. Saya udah ketemu ini informasi sebenarnya tiba-tiba dari orang Mesir yang tinggal di Indonesia, ada tempat di Kairo namanya Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Dia kasih kesempatan ke orang Mesir kalau ingin belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Nah, waktu itu harus mendaftar. Ternyata itu waktu yang jaminan terakhir untuk mendaftar. Setelah itu, alhamdulillah saya udah wawancara untuk ambil kesempatan belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Nah, jadi memang udah sepertinya sudah jodoh ya, Sam ya, sama Indonesia ya, Sam ya, Mbak Noha ini ya.
3: Ya,
1: iya, saya pikir ketemu cowok Indonesia jadinya tertarik dengan Indonesia gitu.
3: Belum.
2: Kalau belum berarti ada rencana ya Mbak Noha ya.
3: Kalau ada nanti insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Lalu kemudian sampai ke aplikasinya ini gimana ceritanya?
3: Ceritanya setelah saya udah mulai belajar hampir 1 bulan saja belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia, saya udah dapat kesempatan ada beasiswa S2 di Indonesia. Karena saya punya banyak experience untuk mendapat beasiswa di luar negeri, saya udah dapat juga beasiswa untuk S2 jurusan seni dan budaya Indonesia. Alhamdulillah. Baru aja belajar, selamat pagi, nama saya, langsung dapat beasiswa.
2: Wah, keren banget.
3: Itu di awal tahun 2021. Setelah itu,
1: bahasa Indonesianya lancar benar ini ya, baru berapa tahun ya.
3: Masih lumayan sebenarnya.
2: Enggak lah ya, semuanya lancar ini. Iya, segini tuh lancar banget loh.
1: Boleh dikatakan lancar ini.
2: Iya, sudah seperti penutur asing ya. Karena sudah jodoh gitu dari 2020 ke Bali, kemudian 2021 baru bisa ngomong selamat pagi, apa kabar, sudah dapat beasiswa S2. Di mana beasiswanya waktu itu ngambil S2-nya?
3: Di Universitas Negeri Yogyakarta.
2: Oh, Yogyakarta.
3: Jurusan seni dan budaya. Iya.
2: Oh, makanya jatuh cinta sama Indonesia karena datangnya ke Bali, terus ke Jogja. Iya. Itu sudah tempat-tempat yang paling terbaik juga di Indonesia ya, Sam ya.
1: Iya, gitu. Saya belum, kenapa saya aja belum. Ambil?

0: Saya aja belum pernah ke Jogja.
1: Ya, Sam gimana nih Sam?
2: Seru banget, harus ke situ.
1: Tuh,
2: Income
1: coba
2: saya
1: Sam.
2: di Indonesia sebenarnya.
0: Tiap kali kulihatnya kuliner Jogja ya. Waduh.
1: Sam gimana ini Sam? Sam disuruh ke Jogja sama orang Mesir loh.
0: Lanjut, lanjut, lanjut.
2: Terus ceritanya karena saya tertarik khusus gamelan karena pertama kali saya meninggalnya di Bali. Saya mencari daerah yang mana aja yang punya khas gamelan. Ternyata yang sangat khas itu juga ada di Yogyakarta dan Solo. Begitu saya ambil kuliah di Yogyakarta. Nah, jadi saya juga ada isu waktu saya masih online karena itu waktu COVID sebenarnya ketika mulai kuliah. Ketika dosen saya minta dari semua mahasiswa internasional mengupload aplikasi gamelan Jawa untuk kenal gamelan Jawa dan seni musik yang ada di Yogyakarta, ternyata aplikasi gamelan nggak tersedia di Timur Tengah, tidak ada.
1: Jadi
2: Nah,
1: memang
2: itu
1: di
2: dan
1: untuk tujuannya awalnya untuk Timur Tengah gitu ya.
2: iya, betul. Nah, jadi itu membuat saya berpikir, kenapa itu tidak menjadi judul tesis saya. Nah, jadi saya ambil, bagaimana saya bisa membawa gamelan Jawa itu ke Timur Tengah sebenarnya. Karena belum ada orang yang membuat fokus ke seni dan budaya Indonesia khusus di daerah Timur Tengah, belum ada. Nah, untuk hal itu,
1: Pakai tiga bahasa berarti ya, karena pakai bahasa
2: iya,
1: Arab, Indonesia, sama bahasa Inggris gitu.
2: iya betul. Karena rencana saya di awal saya ingin fokus ke Timur Tengah aja, supaya mengenal gamelan Jawa dan seni Indonesia di Timur Tengah. Tapi setelah itu saya berpikir, kenapa nggak menjadi global juga? Untuk itu saya udah masuk juga ada persis berbahasa Inggris.
1: Cocok nih Sam kalau Sam juga mau tawarin sama mungkin orang Hongkong yang mau belajar gamelan Bali ya Sam.
0: Ya,
2: Boleh.
0: saya pernah ada orang Bali, ya itu orang Bali nggak tahu siapa ya, dulu sekali dia bawa gamelan mengadakan konser di Hong Kong, dia collaboration, collaboration, jadi dia mix gamelan dengan modern modern apa orkestra.
1: Keren banget
2: Betul.
1: itu pasti.
0: Diffuse, jadinya di mungkin apa gamelan juga bisa dimas di apa dikolaborasikan dengan musik-musik dari atau yang dari
2: Timur.
0: Mesir, ya nggak dari Arab atau gimana, ya nggak dari Amerika juga bisa mungkin dibawa ke ini ya kolaborasi. It sounds very nice. Saya sangat tertarik waktu itu.
1: Iya, ini Sam kebetulan saya juga sambil megang handphone dan saya bisa buka nih di ada MNI Gamelan Jawa. Jadi ini kayak bisa simulasi main gamelan Jawa, gamelan Bali. Ini jadi bisa simulasi main ini ya, main gamelannya di situ ya, Mbak.
2: Iya, betul. Sebenarnya di aplikasi saya udah bukannya di HP di sini. Saya nggak tahu apakah terlihat atau enggak. Ini ada juga secara online bisa orang bermain
1: Oh,
2: dan
1: battle.
2: komunikasi dari manapun di dunia. Ya,
1: Oh.
2: seperti mereka semuanya di satu tempat aja.
1: Keren. Ini aku juga lagi buka. Tapi kan ini handphoneku Android. Kalau untuk yang iOS bisa pakai juga nggak, Mbak?
2: Bisa, bisa, bisa pakai.
1: Bisa pakai juga ya. Jadi karena saya tahu nih Sam pakainya Apple, jadi Sam bisa pakai juga di handphonenya. Jadi sudah bisa ya untuk operating system apapun ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: Oke.
2: jadi juga karena di Timur Tengah belum ada guru gamelan yang bukan orang Indonesia aslinya, betul-betul orang Indonesia, tapi saya udah membuat buku, itu namanya, saya udah mendesainnya semuanya, isinya juga namanya Warisan Dunia, karena gamelan Jawa udah warisan dunia oleh UNESCO kan. Itu buku bantuan guru. Nah, di dalamnya ada apa aja? Ada semua yang khas gamelan Jawa, dari sejarahnya, alatnya apa aja, juga ada bagaimana guru itu bisa udah, bagaimana dia bisa mengajar di dalam kelas untuk anak-anak, ada juga matnya di sini,
1: Oh,
2: bagaimana dia
1: semacam
2: bisa
1: kurikulum
2: evaluasi,
1: ya.
2: ya, evaluasi, dan juga ada menjelaskan aplikasi di sini, bagaimana bisa menggunakannya. Ada semuanya di sini. Bisa
1: Wah,
2: terlihat.
1: keren banget, Sam. Coba
2: Ya.
1: ya, Sam ya, kita yang sebagai orang Indonesia sendiri loh. Kadang-kadang saya suka takjub sama orang asing seperti Mbak Noha yang baru berkenalan sama Indonesia mungkin totalnya 6 tahun ya, Mbak ya. Tapi sudah
2: Iya,
1: memberikan
2: betul.
1: kontribusi yang besar banget bagi budaya Indonesia, khususnya
2: Iya,
1: gamelan
2: betul.
1: Bali.
2: Karena Indonesia saya lihat negara yang sangat kaya budayanya dan seninya. Bagaimana kita bisa melestarikan budaya ini dan seni ini, warisan yang sangat luar biasa bersama-sama. Karena sebenarnya saya percaya itu bukan hanya punya Indonesia aja, tapi punya seluruh dunia.
1: Punya
2: Karena
1: seluruh
2: sangat
1: dunia.
2: punya yang khasnya dan falsafatnya sangat luar biasa sebenarnya.
1: Oke, keren banget. Makasih loh Mbak Noha. Mbak Noha sekarang saat ini kan sedang ini ya, sedang kuliah S3 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini kebetulan
2: Betul.
1: nih tim saya nih yang di bertugas pagi ini nih kebanyakan dari UNJ nih, nggak kebanyakan, ada beberapa dari UNJ. Nah,
2: Oh,
1: terus
2: berarti senior saya.
1: Mungkin ada yang junior juga, iya ya.
2: Iya,
1: Dan
2: betul.
1: mungkin dengan Mbak Noha ini mengambil kuliah sampai S3 manajemen pendidikan ya, ada tujuan apa sih atau ada visi, misi apa lagi
2: Oke.
1: terkait untuk pemajuan
2: Kalau
1: pendidikan ataupun juga budaya Indonesia?
2: Oke. Sebenarnya saya sekarang udah membuat yang khas seni dan budaya Indonesia khusus kurikulum sebenarnya. Dari saya udah membuat kurikulum dan juga ada buku cerita yang berbahasa Arab. Semua desainnya saya udah juga membuatnya. Ada juga bagaimana saya perkenalan Indonesia untuk orang anak Arab dan juga sejarah Indonesia antara Indonesia dan Mesir bisa terlihat di sini ada foto presiden kami Gamal Abdel Nasser ketika mendukung Indonesia memerdekakan Indonesia sama Pak Soekarno. Nah jadi itu di awal fokus ke kurikulum, tapi sekarang saya lebih ini membawakan sistem pendidikan Indonesia ke Mesir dan Timur Tengah. Karena selama saya melihat beberapa sekolah di Indonesia, saya udah ketemu beberapa sekolah punya sistem pendidikan yang luar biasa. Nah, jadi saya ingin nanti membuat new bridge antara Indonesia dan Mesir khusus pendidikan.
1: Oke, ini sekaligus spill-spill dari disertasinya nih kayaknya ya. Oke, Mbak Noha, keren banget, sukses terus ya dan semoga tujuannya bisa tercapai karena
2: Amin.
1: ini bukan hanya sekedar tujuan dari Mbak Noha aja tapi memang tujuannya untuk semakin mendekatkan antara Indonesia dan juga Mesir gitu ya. Dan tapi poinnya kenapa aku juga mau ngajak Mbak Noha ke sini biar para pendengar yang ada di Hong Kong atau Mbak-mbak PMI bisa kenalin nih ke majikan-majikannya ada permainan gamelan Bali yang bisa dimainkan melalui online dan bisa battle segala dan bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu ya.
2: Ya, insya Allah.
1: Iya, saya ada lagi.
0: saya mau nanya, future-nya bagaimana?
2: Oke, itu pertanyaan yang sangat membuat orang pusing sebenarnya.
0: Akan tinggal di Indonesia selamanya atau balik lagi ke Mesir? Ya.
2: Jujur, selama Noha tinggal di Indonesia ketika waktu udah balik beberapa kali ke Mesir, saya rindu Mesir banget ingin balik karena masih keluarga di situ. Tapi ketika udah sampai ke Mesir dan beberapa minggu di situ mau balik lagi ke Indonesia. Kayak jiwa Indonesia udah masuk betul-betul di pikiran dan hati saya. Nah, jadi saya udah percaya banget Indonesia udah menjadi rumah tanah air yang kedua kepada saya.
0: Tuh, tanah air kedua tuh sekarang.
1: Lebih cocoknya ke Sam kayaknya.
2: Iya.
1: Kalau saya nggak kemana-mana sih.

0: di sini aja. Sam suruh pulang maksudnya Mbak Noha tuh. Oke, Mbak Noha seneng banget bisa berbagi hari ini. Semoga bisa menginspirasi bukan hanya masyarakat Indonesia yang ada di sini seperti saya, tapi juga masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong ya, minimal Sam lah ya yang sudah terinspirasi nih.
1: Nanti bawa musiknya ke Hong Kong.
0: Atau bawa aplikasi dan
2: Boleh,
0: pembelajarannya
2: insya
0: ya.
2: Allah. Insya Allah. Kalau ada kesempatan segera, pasti saya akan terbang ke Hong Kong, insya Allah.
0: Oh, siap. Nanti tinggal hubungi Sam ya.
1: Yes.
2: Insya Allah.
0: Baik.
2: Insya
0: Mbak
1: Allah.
0: Noha, terima kasih banyak. Sekali
2: Ya,
0: lagi.
2: terima kasih
0: Sukses terus.
2: kembali.
0: Salam
2: Terima kasih
0: sehat.
2: semuanya.
1: Terima
0: Bye-bye.
1: kasih. Nah.
2: Ya, sama-sama.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta.
0: Hello Hong Kong. Wah, saya udah nanyain aja. Mbak Noha, ke depannya mau tinggal di Timur Tengah atau mau tinggal di Indonesia? Siapa tahu kalau tinggal di Indonesia bisa meet up sama Sam ya.
1: Lebih gampang.
0: Lebih gampang daripada ketemuan di Hong Kong ya.
1: Saya tuh ke Mesir ya, nggak Mesir. Dulu kan kita sering kalau nonton film tuh sering nonton film mengenai Mesir
0: iya.
1: ya, atau Egypt kan. Wah, dulu segala macam. Jadi pengen sekali ke Mesir. Jadi nggak pernah kesampaian ya.
0: Wah, keduluan sama saya dong Sam yang udah ke Mesir duluan ya.
1: Sekarang udah berapa tahun berapa ke Mesir?
0: Kemarin akhir tahun 2025.
1: Oke, how is it?
0: Oke, luar biasa sih untuk piramidanya, piramida, museum dan muminya. Oke lah. Untuk muminya oke lah, tapi kan waktu itu juga muminya udah pernah dibawa ke Hong Kong. Sayangnya aja saya nggak ikutan nonton tuh, udah pulang lagi sekarang muminya kan.
1: Cuma lihat maminya aja.
0: Tapi bolehlah untuk dicoba ya untuk aplikasi ini karena kayaknya sih seru menurut saya nih.
1: Iya, semoga teman-teman di Hong Kong juga bisa download aplikasinya apa ya?
0: Aplikasinya namanya? Tadi MNI Gamelan.
1: MNI
0: Gamelan.
1: Ini Indonesia ya, bukan
0: iya.
1: English, English ya.
0: Oke.
1: Teman-teman semua.
0: Silakan di download
1: ya.
0: Saya masih ada cerita apa lagi dari Hong Kong, Sam?
1: Hong Kong ya, selain tadi gamelan juga ada ini apa? Mega Ice Hockey. Ini salah satu kompetisi hoki es paling bergengsi di Asia. Mega Ice Hockey 5 ya, akan membuat Anda bersemangat. Dan kabar baiknya, pertandingan ini gratis untuk ditonton ya. Kompetisi ke-16 Mega Ice Hockey kini berlangsung di Mega Ice Kowloon Bay mulai tanggal 23 April hingga 9 Mei. Ya. Jadi udah berjalan nih, ya. Tahun ini acara ini menampilkan 109 tim hoki es dari 16 negara dan kota yang akan berlomba meraih piala kategori pemuda, pria dan wanita. Emirates Arab serta klub hoki es dari Beijing, Chongqing, Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, Taiyuan, Wuhan, Hong Kong dan Macau akan bertanding.
0: Masih ada waktu
1: ya,
0: kira-kira dari sampai tanggal 9 Mei ya, Sam ya.
1: Iya.
0: Jadi ayo deh yang ada di Hong Kong langsung aja, dan ini lagi seru-serunya karena udah mendekati final ya, Sam.
1: Betul. Tanggal 9 finalnya.
0: Iya, yang suka nonton hoki, yang suka olahraga hoki, menurut saya ini satu kesempatan yang sayang banget untuk dilewatkan. Apalagi tiketnya gratis. Kalau kau mendang-mending kayak saya, kalau gratis, ayo aja.
1: Tapi beli tiket dulu ke Hong Kong.
0: Iya, nggak jadi gratis, itu jadinya mahal banget ya. Oke, Sam, ini kita akan mengakhiri kebersamaan kita hari ini dengan membacakan komentar. Komentarnya ini dari @bundajimbaran1342. Beliau ini komen di episode, kalau nggak salah, dua episode yang lalu ya, mengenai pelestarian cagar budaya yang ada di Jakarta, yang ngajakin kita untuk jalan-jalan ke kota tua. namanya Pak Nofriadi S. Husodo waktu itu.

0: itu narasumber kita, dan Bunda Jimbaran ini bilang keren banget dengan konservasi cagar budaya, katanya gitu. Terima kasih Bunda Jimbaran 1342 untuk komentarnya. Kita tunggu lagi komentar-komentarnya, dan kalau bisa langsung kunjungi aja kota tua ataupun juga benda-benda cagar budaya yang ada di Jakarta.
1: Dan kita minta Bunda Jimbaran itu untuk di-share ke teman-teman lainnya.
0: Iya, ke bunda-bunda lainnya ya.
1: Bunda-bunda lainnya, betul. Supaya kita lebih semangat, ya enggak? Dan kalau mau request, ya mau tentang apa mungkin kita akan adakan, ya.
0: Iya, siap. Udah dijanjikan sama Sam nih. Baik, Sam. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama, Sam.
1: Yes, ya. Semoga kita pindah ke studio baru.
0: Kalau nggak kita lihat ya, kita lihat minggu depan. Penasaran nggak nih Sam? Kira-kira Sam masih di studio yang ini atau di studio yang lain, atau pindah ke studionya Voice of Indonesia naik pesawat ke sini? Baik pendengar, sampai jumpa, bye bye.
1: Sampai jumpa, bye bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.